0: kawod ngen
1: tiketnya Wellington Paul a Mumbai antahengam haang hitin keka poite hek sinangi teretang itin keka tiketnya root isa a hangju